Wawia Walid dok wagua Biar buruk ya bungwan Tonnya bitch Speak fama Don mapegik